0: Souls to Jesus program every Monday to Saturday, 2 to 4 p.m. only on MyTV.
1: Nisambulo bina kana turang kian marama. O kinta buki mini tali tuki nando telo ndi wasi ngono ni wata taro na singe lebo intindai. Nando pro karambo kamada ondo ngarabi tuku mena ndo kina ruwe na bi singe lutili wakian sara. Nimbulo bina kana sema tuku mena bi kori da gadaka, na bi bunon du indu ini sema tuku mekina, wata lo kina kimini na sema tuku mena ndo bi koro, nimbulo bina ka. Sengge ngarabi tuku mena bi wasinge lebo, se so sa iya tongo rana wada ngidangi. O kabina bina kabo ele bunyo nindi ita kana ngonongo muni sema tuku mekina. Iya, singe lutiku ani sareda, sa andam bi tuku mena ndo bulangi, a isi bu tuku ni pro. Romanya boy go mit mo ngrabe tinga sile ngase le bunim pula bena.
2: Bunim la gatso.
1: Bunna go.
2: Happy New Year.
1: Kita bu kemini diko na sile le bunim ko bo le bunim sule tinga bunim ngau na le tinga nosos. Singa tinga bunem baki. Mo ni mo inda bena singa le bunim ko. Mo ni mo bula ngiti ko na wasi ni mo ni batataru. Ndo sam dangan mo ni bukan bula ni ke bete bu tinga na program.
2: Bena ga usaha bo bula tinga bikan na turangan na marama dor bu na lewa. En singa le bunim singa de batataru do kina rua. En a bi singa lotu lewu. Sandu kana baga bi binaka bo an non da turangan. Nai bukan bola, kalau ikan teman ni bukan tiga bu. Ninda ambadi bapa dah tala ni naru nondo lurus sabul kaba. Nui takkan itu sih nak tunggu nampak ingo. Sabar rumah dapat tali tunggu nak Januari. Nai mata ini bola, enaru nondo lurus sabul kaba. Sabar kan nui bina ketunggu nampak tunggu nongo. Weekend dana baru tu mai cuni tu mai. Musi weekend dana bi korokor bukan binti. Nai sana tini kaba ni nonton bawa tiga bu macam itu menisinga. Mekau tegi nai rumun singa. Kalau sabar kan bulan ni nasi kubina kan ikua, sampai ke weekend dapat kasih kalian butik waite, se dua tu kan ambil di seperaki, se dua tu kan paket biskuit, sa wakar ni kubina kau tu ya na singa lembu ni singa nindai na non dapat kasih kalian bu, na bibu nu esok, na dapat orang mungkin na sar sar tu mungkin nasi kubina kan ikua, se kata langan ni mulai dapat weekend, na dapat orang tu banyak bulan ni tak laka, weekend talangan dapat orang tu banyak biasa buru-buru esok, na Pasifika. Wanoba Amerika, wanoba Afrika, wanoba Asia. Sekarang ni dah bikin untuk Eropa. Kita tengah na lebih binti, entah kami tak bintu, entah bayi wanita ni so. Kita bawa rumah tu mai

0: Dina mana ni tu lebih sungguh-sungguh lu tinggal di level tu. Isan dah lebih tinggal butuh mika lebih kandek kila. Gua yang apa? Gua nomor yang bertukung gua kila. Aku nak tu sakit ni lu. Nampak lebih mungkin silap. Saan dah wili sih pun orang kira baru tinggal puna puli. Berna lu biasa. Ia tos mentera beli tak ke? Berna naik tambah ni rata gua bodoh gua. Kau nak gentot talangan muni tu berna lu biasa di baru tinggal puna puli. Nampul tambah ni. Rute nampak sahut. Mai tambah nampak sahut. Enam nombor tu kau itu kan? Mana ni mesti disuruh rasa tukar sahun dulu untuk berdua dia. Aku main dulu makan bersihkan untuk relay rasa nak kempat kat tiga. Nak kira kau itu gitu nombor lima bangun. Aku bumbut nombor lima bangun. Mereka kau ni kau itu gitu yang lama ni susu bulu. Mereka suruh susu bulu mereka bawa balik. Sebab yang kesini.
1: Minta tu entah nak kau rasa tiga. Aku bosan dengan kita bawa balik kita new Methodist Christian Fellowship. Nampun dan tahu support tak kira nalu benda. Enam biasa nak kira. Kau rasa tiko sa toto katu mai, bukan tiko. Ia itu nak guni salam kau rasa dia lulu katu bagi lah. Ia tu tak ngabi kita. Nampun rasanya ni toko ni nama ni kani lotu. Saya nampun rambula bagai lo. Ya ubi dengan nunggu grandson orang tu buli juga mari. Eru endu anda 18 tahun ti, endua anda 17. Na ngone ni tereni na ngone ngito se ngone raung gitu kina e wutu rata na usuri tala mu bagai tabi kina timi kani marobi ya turanga ke do reminda kiu tiko na kani vu liberto na luvemu se tu mainadi e pot school jaspa santo na kanu gito kini ya na bula tala bagalo mu toko ni rato tala ya na kaya o redetiko vi kenda na lotu Meda, vito koni mina kavirnone me balta non rambula bello. Balta kango urentalgana e nisso pulotu a vota mikero veluta kikina. Vaka sega sotitu ni kawaki non rambula bello nangone. Ningone ramai relikina conondo lugo relitico dome. Aurede vaka sega sotini taudo kusara na vito koni virna tampina tina. Bebendo tiba ta ke baka enda kana Coca-Cola tem. Erna lago mai rara, erna tia, erna tiko erbiara, redir na lubenra. Se ena ngone ni lik, ena ngone ni rakavi, se ngone talanga dins.
0: Dira, kalabata.
1: Ya, kalabata na. Si te prinsans pa kavira na itubuto, ke ira dolbis eso. Ya, baleto trambula baka yalo, aure de ni lulunga. Aku kira ni saya ngomong abik itu dan ada description film. Aku edit tak serangga bagaimana. Betul non rafina kan angonnya go. Kita dok apa kali bu sambil cipu norua. Coba nunggu rafina kan cuci abik ni. Yang tinggal abik coba kata si itu kon biar lalu benda. Itu itu kon na science na arts. Ena year 13 na year 12 na year 11. Itu kon ini. Apa kau ni? Enda laku rara sakar kenra. Ena koko kolera tolong singa. Dapat di labis singa sebab kata toka. Nda toko ni relevan. Endo nukuri. Evi naga tiko. Ia non rambula bagai halo. Esenya seperti ni retoko ni. Sekawai taki napa na leso ni apa apa. Esuju ko tal tala. Vir na dorbu kena ngene lewa erlapilo tu. Enda kau reda usikoma singe marawa. Enda rubi tarabi na nito youth symposium. Apa kaya dorit 2022 kina 2023. Ma ipa kaya dorit talo 2023. Kira 2024. Dah kena bimbi na non ratari dah kau rene tempone. Non revisi kena mata. Ijo eroni level lu dah kena kani buli. Eroni sanga bulu eroni wal sanga bulu. Erau tanah remaka. Ike bagar kana marijuana cikok. Er kana suki cikok. Er sabia dobi cikok. Gaya sega sarangan betian na kana kau cikok. Ana bulu rito mai. Bagai tal tala. Bagai na tama. Bagai dua na tukaningone. Na bulu sarito gina. Imbimbi na pinga rabi na vito koni kina solimbula enda dakame na kawa buli enda kawa kagito yeme edhorita langa enda kani mbula wakata esengani dhana vito koni esengani dhana vito koni enda kani gito esengani dhana vito koni enda kani buli ya mebeans nga enda natoko ni anbula wakala
0: o baka samataka na kaya ndo naturanga tumloko ebe na itumbutumbu ndo nebe susu mensa damuntu ka nonda tukone tupango mwani baka isulu ndo liloto Pesan tapi saya utarakan kata tu nembengo, tu bukan sulit tu lelut.
1: Dina, betul tu.
0: Tu nak ilir sama kenda tu ni mesti kenda. Hey, betul tu lelut. Tu nak kenda ni tambah gua. Pesan tapi saya utarakan, ngan orang rendah ngan

0: esatti con essa navuni che magari non è un autocritico e un autocritico è un puro bagaglio ma l'età di esatti con rau è un puro bagaglio russo amore la morte usa un autocritico ma è una zani mattini una trama da gani ma gara rama io go hindu ne bala bala da tamate la gine eli e go hindu ne bala bala da uburu bure baga dunia maten tu baga dunia toro mandu dono kena magreta toro mandu dono kena example levo una seven sela go tubo esponsi kona fiji bita kora maten itiku kina tamata e to tubo ta saranga kina ando butako kalem butako chumai niko maten e to saranga niko don butako kola la setuma e se nindu indu ina mateni What the kid, ni sa fa nambulo ko yeli
1: mateni nga sa mateni
0: mateni sa mateni mateni oi vuvu se oi vuso o zula zuluma ni ko mateni nga na ko ki ko sini bebutu ni ko na mate ko na la ko yeli ki ko sini bebutu ni e ni ndo na bonwa ngo ko yeli ndo mateni ngo ko rina yeli ndo la ko yeli yeli ko mbuka wanga todo ko ni bla o kakasi ko ndusi ko galelewa todo ko ke bale ni ndo ko bagara ramba ina mateni baltanga ni kenda sati utarama ibo katarama ai sati ubo tartara tu mai santa maya tu sarango ina ka kau kau a etu kuni ni roni ruo se torna singa ko mateni tu ina dona kalela balala ba ni kenda sati ubo katartara nga mai ne ubo katika ko ni ndu e la ko le mateni ke ndu Ela come lei lamba, e non mette niente con tutto quanto c'è. Se tu hai una china che ti come lei tacco, e tu hai una china che ti come tu lì sotto per tu le mattini, ma te dico lui è tutto quanto c'è. E se non è proprio da allievo, non è proprio da è brown, non è proprio da è blu, c'è una, proprio da è proprio da. Che non vale, non da voce ti con drugs no, e vita fatta nei tuoi tuoi, che non sa morire tu mai. Ma te dico mai ne ancora, Το κεκέ, λουαϊκέ, όσο σα δάει και λέει, Αδού και να λε του μπε αργό. Σέλα, ντόλου του γά. Κόγανι ματένι να ομπρού. Κόγανι ματένι να φύγει πίτα. Σαν λόγο λαγό, σαν δίκο μη γορεί. Κόγανι να μαριουάνα. Ματένι να βουσό. Ρόνιγο ματένι να hot stuff. Κόγανι λέει ματένι να μαριουάνα. Κόγανι λέει ματένι να κόνι δερουγλου. Αρέα. It's a little bit of a E levo na caia do tuo burro di qua, ma le tani che non tartare mai. Non mattini. Ne volta la matata. E ne sono sogolotto che ne sta matando in due per veluta che matata sartua. E valvolda. Non mattini, valvolda. Che te sa che mi vuoi sociata, eh? Ero Nicolago le vuoi fingipita. Le vuoi marijuana o tombo, come su. Ia. Na tipo rotte patana.
1: Ε, βακάρα ο λάμπα μπέκα. Να νοκουδάτη. Σε αυτό το λέω τσιγκόνο ματέν. Εγώ το ρωτήσω να το πω. Πώ τσιγκόνο ματέν.
0: Niko ada mana mati ni? Kita itu nak kaya tu niko. Kita kau ni yang kau nak mati. Bintang yang kau tu bunau, bintang yang kau tal tal, bintang yang kau selebu. Niko mati ni juga orang kau yelli. Orang nu mending kerma itu nak selebu. Kita umur si tu mau itu kau ni main ni. Ni kau ni tu kau tu orang kau selebu, tal tal kau selebu orang kau yelli. Orang tu mandi na orang tu kuna. Orang tu kuna nak konteks mati ni. Kita kau mati ni tiko, siapa orang dah tiko? Nu mui tu bawa lontu, nu mui tu bawa manua. Sama tu tu mau mati tu yang seni sebut lagi ko. Kami kena membantu anak rano sahaja untuk kita na sulit furu buka wangga. Ongo ane kau ni mati. Anak bapa tak kelar usah bukan dua tiga nama. Kami balik menda kila ni kuah. Na drug sila kau tu mengongo na nonda bapa tertera tu mai. Nama ini satu kesan tu na. Tapi tali sama di tu mui sana gori. Mesti kita tali na American ice. Menda menda kau mau bulan lagi na bapa kerja bapa mati ni. Dari itu ilmu nak kau tu mula saya tu cikgu. Kita orang itu tapi tu kena ni musuh atas satu orang ni lewa awam mati ni sak. Kembali es na lengkap lewa tarik buru-buru tu ni kau beli kau bici. Ni kita sini deal tak kerawa. Na mati ni.
1: Tiada sak. Jadi, bunga biki mini nasi mati kau. So biki mini nato kena bawa. Siapa kita unu kita baruta kita tak kapanggo. Ngona ni ton don don kita boleh na mitu don mu kita ngori sikiru bahasa na ibu bahasa lagu tiun ngoko nama tieni marta ni tapa kita ni kata kata ngoko nama tieni ibu nuli tapa kita
0: na kangen tu sangat nama tieni na tapa kita sangat kita nama tieni marta ni korang ni kau buat tali lagi na ni ngona sa nama tieni kini dua sa sini ni normal kuaya sa sini ni kuaya dia sa abu sa kado debuta sa bisau na bono kado lagu kina sa bisau na na igual igual no nabi maluai sabe sao malta daba sacou levi na ka cambio que na vi kenda na tamatando menda boga tulewa menda lewa da boga sinita da boga tulewa ta kabina ka puro muro enda tiko kina
1: tele bungo ento na taro ito rinye boga bunga ayo manto sono bono logo ni kina vital no daki ndo buko ma na taro ngo alenka ngurin yu wili obiti na da sabar ni zake kira kakome kamo ni kina ndar lo anu miru lupe enda manta kawar muri tiku mai so na turun tapi kita tera, asal baru ni tak kau binti, okey tak kau menerima ni turun ko, mukum mukum ni turun cungur, tu nama ni mukum mukum lebih ni turun sih, enak toso er nak kau, asal sama ada pun dalam waktu kini ko, kena sengit cungur mukum tu nuingat,
0: error rosa, cora, na iwal ini lagi tu, ojek kau cik suka mukum sama mukum ni masa musuk kita mukum tu, na iwal ini lagi tu ni kuas, na musa ni kalau melak ngapak don, ya na, kena yang anda mesti dikalu, buru buru nak ambil yang anda mesti dikalu. Sambil tu, nunggu bos atau sambil dia dengar kata kebiau. Kembali kita kaya bina kata melala, ukur bu melala. Dua kata tu, kan dah lala kede. Siang anggur mai buat nanti boru anggur. Nampu semua kan dah lala kede, anggur mai buat nanti boru. Esang mana minta kuni lala. Epaga elutu semua na dala kini perlu dah. Ena mesti dikalu. Kamu cisu, kamu tu nak sama kena. Enam bukunya bosan. Na degree, na masters, bagai lembut tak na suah obisa, bagai lembut tak na CCTV, bagai lembut tak na pinggir bagai obisa. Esekan ikan newali gori. Newali seikuan na bosan ikalu, bertara bosan kan ikalu. Gon na yarangi, mundu na bolu tak kena na tebor. Na mati na dah tebor, gon na na tulu sama tak tebor. Drunkenness, tu noga. Tu gay kau tanambula mei baga runyulu. Kau balik apa? Mei bila kanu mundu baka sama. Gelak mana mati mei dah mundu baka sama. Mundu wadu, mundu vikai. Arel? Kau kau pola tu gay kau tanah naisala mei baga runyulu. Atau mana kau balik? Mundu lawa baga matau. Sang gelak mana na orang itebor. Mundu mati ni meron kau lebih kena mundu yang matua. Mundu baga kata baga Italia mundu apa? Baga Italia takkan mundu ngona. Lewe le tu na el ngaro kina el ni la seituba. Le su tel tu kina ndona ngone, ndona ngone. E tong da kuni matuwa, ba lo mutu kina. Are. Ni sen ngona ni bina kana baka tuwa. E na baka vitale o linga. Sa kai sambe ni waya. Balta daba, ni sana bose nikalu. E ra wa sana. Ko au pre tu baka vida na sona simposium ni matentu. Na daba ni wali ni la ke basulawa. Au tu na ra wa sana. Bos saya ni kalau memang tentu, na bos saya tu telinga memang nuta kan itu atau mata bulataka. me bunu ta kala ga hindu e bo kan don ne e sini la ga ni me le ronga ne ta mo bina ka kina